gunung tinggi bu, itu kan nama dua ribu, nama dia apa ni? Ansiwa soindi, maso dua tewiru kisi, mau kantak para sugaru, sugaru antuya ramu kagwa ram, angka masih hina dugu amia, nanggo banyak ramelu.